abusuya eni a ekasa akuma nyina etoyem eni ekasa ema ohaw nyina ebrase eni a ekasa ema nkranhye ne sayare na